yang disediakan, terutamanya untuk yang memandu. Pastikan anda mendapatkan rehat yang cukup, okey? Fokus pada pemanduan anda. Jagalah keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi untuk anda yang memandu pada ketika ini, trafik bergerak lancar di keseluruhan Lebuh Raya Damansara Puchong LDP. Jadi pandu cermat jiwa, selamat ke mana pun destinasi anda pada pagi ini. Dayang doakan semoga semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Biasalah pagi Ahad ada yang nak breeze walk bersama dengan keluarga yang tersayang, ada yang nak keluar bersarapan di luar bersama dengan insan-insan yang disayangi ataupun bersama dengan sahabat, siapa-siapa sekalipun. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Okey, pukul 8 pagi tepat. Teruskan kekal bersama kami. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang best untuk anda. Banyak lagi info yang Dayang akan kongsikan dari semasa ke semasa, insya Allah. Terus kekal di KLFM. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Ini dia Francis Capita dengan lagunya Ku Ke Udara Lagi. Dayang masih ke udara bersama dengan anda dalam hujung minggu KL sampai 10 pagi sahaja. Ya, kenapa sampai 10 pagi? Kerana selepas itu Dayang nak bagi kontini kepada rakan sedugas Andiana untuk pilihan hangat KL 10 pagi hingga 12 tengah hari, insya-Allah. Baiklah, hari ini 7 Jun adalah hari keselamatan makanan sedunia. Untuk tema pada tahun ini adalah daripada beban kepada penyelesaian, makanan yang selamat di mana-mana. Okey, sedikit info mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, makanan yang tidak selamat dianggarkan telah menyebabkan 600 juta kes penyakit bawaan makanan setiap tahun di seluruh dunia. Jadi sempena sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada tahun ini dengan tema daripada beban kepada penyelesaian, makanan yang selamat di mana-mana diangkat bagi menjadikan data penyakit sebagai panduan tindakan penyelesaian yang lebih tepat dan cekap. Jadi dari kami di KLFM, selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia kepada semua. Begitulah, apa yang kita makan kita kena berhati-hati juga, berpada-pada juga. Macam yang kita tengok di media sosial, terutamanya ada yang membeli makanan, tiba-tiba buka je packaging makanan itu ada ulat, makanan yang dah basi. Kita kena jaga keselamatan makanan kita. Jangan terus-menerus makan walaupun lapar. Kita kena jaga kesihatan kita bersama, okey? Menghampiri 8.19 minit pagi. Masih banyak lagi lagu-lagu untuk anda terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2. Ini baru KL.

Itu dia daripada kumpulan Flavah, mengapa singgah, kenapa tak masuk katanya. Kalau dah singgah tu masuk je tak apa, tapi jangan permainkan hati orang. Itu yang penting. Baiklah, 8.33 minit pagi untuk anda yang mungkin di dapur pada ketika ini sedang membuatkan sarapan untuk keluarga yang tersayang. Berhati-hati di dapur ya, kerana di dapur juga boleh berlaku kecederaan kecil. Baiklah, hari ini 7 Jun, hari Ahad. Macam biasa, hari Ahad kita ada temu janji pukul 3 petang. Kita ada hari ini KLFM Zoom In bersama dengan Azmi Saad daripada Basking di Jalanan, sehinggalah menjadi antara suara yang cukup dekat di hati rakyat Malaysia. Azmi Saad akan terus melangkah dengan karya dan semangat yang tidak pernah pudar. Jadi untuk anda, jangan lupa temu janji 3 petang nanti KLFM Zoom In bersama dengan Azmi Saad. Boleh dengarkan menerusi frekuensi 97.2 ataupun boleh stream secara live di Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL.

Five Mini Baru KL baru saja berlalu di Baginda dengan lagunya Suka Sama Kamu, lagu pilihan pendengar kita pada pagi Ahad ini. Terima kasih Kak Azira, semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu permintaan. Dayang nak kongsikan info bersama untuk anda yang baru sahaja menerima surat sah kelayakan penerima STR Bujang. Jangan risau, bantuan akan disalurkan melalui Sara bulanan dan akan dikreditkan terus melalui MyCard anda. Ini untuk bujang-bujang di luar sana yang dah pun membuat permohonan untuk STR penerima bujang yang baru saja menerima surat sah kelayakan. Jangan risau, okey, untuk mendapatkan kepastian lagi, anda boleh layari sara.gov.my ataupun boleh semak melalui aplikasi MyKasih. Ha, anda boleh semak status kelayakan, semak baki bantuan dan juga semak transaksi. Jadi tahniah untuk anda yang layak menerima STR bulanan bagi kategori bujang, tetapi berbelanjalah dengan berhemah, okey. Kita mendahulukan apa yang diperlukan, insyaAllah. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk kita. Baiklah, 9 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 9 pagi dan akan kembali dalam hujung minggu KL fasa yang kedua. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Ismail.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Pihak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran.

0: tapi semangat untuk terus keluar lah yang ada pada diri beliau. Ha, kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
1: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
2: Nampak Kak Linda kan? Itu dia jalan tak berapa... Okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa dekat rumah tu batin kan. Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
1: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
3: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
1: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: 하얗게.
1: Itu cerita kedai kopi Malik featuring Salam Music membuka tirai untuk jam yang keempat. Hujung minggu ke fasa yang pertama masih lagi bersama Dayang insya-Allah sehingga ke pukul 10 pagi nanti, dan seterusnya anda akan ditemani rakan tugas Andiana untuk pilihan Hangat KL edisi hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih semuanya. Semoga anda sihat hari ini, bahagia hari ini dan bergembira selalu. Tak kiralah di rumah ke, di dalam kereta ke, di kampung ke, dan tak lupa untuk yang bekerja pada ketika ini, selamat bertugas diucapkan. Jangan risau, Dayang temankan anda. Banyak lagu yang Dayang akan siarkan untuk anda dan juga info yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda yang rancak pada ketika ini. Mungkin ada yang dah mula melayan siaran langsung perlawanan persahabatan Prapiala Dunia FIFA 2026 yang mana anda boleh saksikan di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus, dan juga anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda yang masih lagi belum muat turun aplikasi ini, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda, kerana tak lama lagi kita akan siarkan Piala Dunia 2026. Jadi di mana pun anda berada, anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Tak kiralah anda di luar, di dalam kereta, di rumah, di dalam bilik yang tak ada TV kan untuk anda tonton, anda boleh tengok di telefon pintar anda. Jadi muat turun sekarang, okey? Dan yang belum follow kami di akaun media sosial KLFM, anda boleh follow di TikTok, ada dua akaun, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL, dan juga Instagram KLFM 97.2 MHZ. Anda boleh ikuti semua perkembangan di semua media sosial kami. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL.

0: Nanti kalau salah tu malu. First concert yang saya beli tiket, konsert Dato' Ramli Sarip. Bagi saya kasih sayang. Bukan kasih sayang.
1: Okay, let's go.
0: Hai, saya Azbi Saad. Jangan lupa bersama dengan saya dalam Zoom In pada Ahad 7 Jun jam 3 petang. Dengarkan di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.

Kalau FM ini baru KL, baru saja berlalu Aziz Harun dengan lagunya Chika. Lagu tahun 2020 membawa kita menghampiri 9.40 minit pagi. Terima kasih semuanya kerana masih lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma lagi aktiviti yang nak dikongsikan yang sedang berlangsung pada hari ini. Ini sebenarnya dengan program cuti sekolah ya, hari terakhir hari ini. Di Museum Negara ada program cuti sekolah sempena dengan cuti sekolah sehingga hari ini 7 Jun. Ada Ceria at Museum iaitu sudut kreatif DIY. Ada jom main permainan tradisional, aktiviti jom cari dan jom teroka. Ada Kahut Kami Anak Malaysia dan lawatan berpandu bersama dengan Sukarelawan Museum. Jadi untuk anda yang masih lagi nak luangkan masa bersama dengan anak-anak hari ini, boleh singgah sebentar ke Museum Negara. Banyak lagi aktiviti yang disediakan untuk anda dan anak-anak anda. Baiklah, 10 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk Dunia 10 Pagi. Dan anda akan terus bersama dengan rakan setugas Indiana untuk Pilihan Hangat KL edisi hari ini Ahad 7 Jun 2026. Tetapi kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini dalam Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Masih lagi bersama Dayang insya Allah ke pukul 10 pagi.

lagu permintaan Miss Serena. Terima kasih kerana mendengarkan kami melalui frekuensi, melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Lagu Iklim, satu kesan abadi. Baiklah, untuk anda, jangan lupa temu janji kita pada 3 petang nanti dalam KLFM Zoom In hari ini bersama dengan Azmi Saad. Boleh dengarkan melalui frekuensi 97.2 ataupun boleh saksikan secara langsung streaming dari Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL tepat 3 petang nanti. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu permintaan pendengar kita juga, Leto, Ruang Rindu. KLFM Ini Baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

sa mga terhibur lagu George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Begitu deep lagu dia. Semoga terhibur di pagi Ahad ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Waktu sekarang menghampiri 9.55 minit pagi. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang. Tetapi selepas ini, selepas dunia 10 pagi, anda akan ditemani rakan setugas Andiana untuk pilihan Hangat KL. Jadi terima kasih semuanya kerana setia bersama kami di frekuensi 97.2. Terima kasih yang menemani Dayang seawal 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Semoga semuanya sihat walafiat selalu. Semoga semuanya bergembira di hari Ahad ini. Masa yang berkualiti untuk diluangkan bersama dengan insan-insan yang tersayang. Dayang doakan semoga semua perancangan anda untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar hendaknya. Jangan lupa untuk minum air kosong, guys. Minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, okey? Jaga keselamatan anda, jaga kesihatan anda, jaga kesihatan orang-orang yang tersayang, dan juga kita jagalah kesihatan orang lain di sekeliling kita. Baiklah, selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan lagu Ai Tik Tik Ke Batu, nyanyian Faris Adnan dan Mas Idayu. 10 pagi, Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM, dan akan diteruskan dengan Andiana dalam pilihan Hangat KL sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk hujung minggu fasa yang kedua pula, anda akan ditemani rakan setugas Bella sehingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL, Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

0: dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe, Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf berkata, suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: KL FM. Ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu, selamat pagi Kuala Lumpur. Apa khabar semua yang sedang santai hujung minggu ini? Tak kiralah yang sedang memandu atau sedang menikmati sarapan bersama keluarga ataupun baru nak mulakan aktiviti hari Ahad anda, terima kasih kerana memilih dan mendengar Radio KLFM. Jadi saya hari ini and Diana akan temankan anda 2 jam ini. Kita akan bersama dalam pilihan Hangat KL Carta 20 buah lagu paling trending untuk minggu ini. Dan menariknya, carta ni bukan berdasarkan undian tetapi dipilih melalui trend semasa di platform penstriman digital, populariti di media sosial dan juga kekerapan lagu dimainkan di stesen radio KLFM. Jadi nak tahu lagu mana yang sedang menguasai carta minggu ini? Adakah artis kegemaran anda berjaya berada di kedudukan teratas? Jadi teruskan bersama N, kita akan dengarkan 20 buah lagu di pilihan Hangat KL. Dan sekarang ni jom kita dengarkan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Tanganku simpan menatar keluar. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Pilihan Hangat KL.
1: Okey KL, cuba angkat tangan siapa yang jenis sentiasa update playlist setiap minggu. Sekarang ni memang mudah untuk kita dengarkan lagu-lagu baru. Buka saja aplikasi muzik kegemaran, pasti ada lagu yang sedang viral atau trending. Tapi menariknya, walaupun banyak lagu baru yang muncul setiap minggu, hanya beberapa buah saja yang benar-benar menambat hati pendengar dan juga kekal dalam carta. Dan itulah kita nak bawakan dalam Pilihan Hangat KL ni, lagu-lagu yang sedang menjadi pilihan ramai ketika ini. Tapi sebelum tu, anda perasan tak sekarang ni ramai artis tempatan semakin mendapat tempat, bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Malah ada juga lagu tempatan yang berjaya mencapai jutaan stream dalam tempoh yang singkat. Jadi ini membuktikan karya anak tempatan semakin berkualiti dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi tahniahlah kepada semua penggiat industri muzik tanah air yang terus menghasilkan karya terbaik untuk pendengar. Dan sekarang ni jom kita dengarkan 5 buah lagu lagi di Pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contohlah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah. Anak tu. Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya dah tahu rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah ada dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Yelah, ayah segi jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah Abby kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih Abby, tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak tak dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Selamat pagi kepada semua orang KL yang sedang menikmati hujung minggu anda. Semoga hari Ahad hari ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Kalau masih belum ada perancangan hari ini, apa kata pagi ni kita mulakan dengan muzik yang terbaik di pilihan Hangat KL. Dan sekarang ni kan, ramai artis hari ini mendapat perhatian menerusi media sosial. Ada lagu yang menjadi viral kerana cabaran tarian. Ada juga yang popular kerana liriknya yang dekat dengan kehidupan orang ramai. Walau apa pun platformnya, yang penting adalah karya yang mampu menyentuh hati pendengar. Dan setiap minggu pasti ada kejutan dalam carta kan. Ada lagu yang naik, ada juga pendatang baru yang mencuri perhatian pendengar. Itulah yang menjadikan dunia muzik sentiasa menarik untuk diikuti. Okey, sekarang ni jom kita nak layan lagi 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
0: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, macam ni lah kita buat eh. Okay. Awak bagi saya teka-teki, lepas tu saya bagi juga awak teka-teki, boleh?
2: Boleh. Okey, awak dah ready nak jawab teka-teki saya?
1: Boleh.
2: Okey, kalau itik tercekik, dia panggil apa?
1: Itik tercekik? Itik tercekik kuek-kuek?
2: Tak, itik tercekik dia panggil apa?
1: Itik tercekik, itik tercekik lah.
2: Itik tercekik panggil apa?
1: Oh, itik tercekik panggil bomba lah.
2: Dah, betul?
1: Panggil doktor.
2: Panggil doktor? Lok? Okey, itik tercekik dia dipanggil tersedak.
1: Tersedak? Oh,
2: okay. Tersedak.
1: Awak cakap tadi kalau itik tercekik panggil apa?
2: Yelah,
1: panggil doktor lah.
2: Tak panggil apa, panggil tersedak ke lah.
1: Oh, tersedak.
2: Tersekik, tersedak.
1: Okey, sampai sikit lah, kelakar gitu.
2: Okey.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini baru KL.

0: Bangun Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu.
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan. Baik, setiap minggu pasti ada kejutan dalam carta. Ada lagu yang naik, ada juga pendatang baru yang terus mencuri perhatian pendengar. Itulah yang menjadikan dunia muzik sentiasa menarik untuk diikuti. Dan kita pun dah menghampiri 5 buah lagu terakhir di pilihan Hangat KL. Tapi jangan lupa, sebentar nanti kita ada spotlight artis. Dan jom kita dengarkan 5 buah lagu terakhir di pilihan Hangat KL.

0: Pilihan Rakyat.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita nak ucapkan happy birthday. Yeah, hari ini kepada kita punya KBR.
3: Ya, yeah, betul.
2: Encik Ihsan. Dia kata birthday yang ke-18.
3: 18. Oh, muda betul.
2: Muda betul. Sing Cuka Hamida. Sing Cuka Hamida. Semoga dimurahkan rezeki selalu, diberi kesihatan yang baik. Semoga segalanya dipermudahkanlah urusan hari ini.
3: InsyaAllah, amin.
2: Kalau nak celebrate hari ini, Roger.
3: Ya. Kalau mak dengan abang saya dekat rumah ni kan, memang mereka beli satu radio yang dekat plug tu untuk dengar kat FM, untuk dengar anak dia.
2: Tapi dia dengar anak dia je.
3: Tak ada.
2: Sebab anak dia habis konti, dia tutup.
3: Tak ada. Mak saya dengar dari pagi, buka celik je mata tu, sampailah ke Neon KL.
2: Memang terbaik. Lepas apa nama mak?
3: Miss Ira.
2: Miss Ira. Terima kasih, Acik, sebab dengar kita kat sini.
3: Abah saya lah. Abah saya yang beli tu.
2: Abah yang beli. Terima kasih juga lah kat abah dia.
3: Saya nak mention juga nama abah.
2: Mention nama abah tu.
3: Bapa saya Saroni.
2: Terima kasih, Pakcik, sebab beli radio khas. Nak dengar guling konti pagi ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: Baik, untuk segmen Spotlight Artis Pilihan Hangat KL untuk minggu ini, kita bawakan sebuah kumpulan legenda yang tidak asing lagi dalam dunia muzik Nusantara, iaitu Dewa 19. Ditubuhkan di Surabaya, Indonesia pada tahun 1986, Dewa 19 merupakan antara band paling berpengaruh di rantau ini dengan deretan lagu hit yang masih menjadi pilihan peminat sehingga hari ini. Siapa yang tidak pernah mendengar lagu seperti Kangan, Risalah Hati, Roman Picisan, Pupus, Arjuna dan banyak lagi. Lagu-lagu mereka bukan saja popular ketika era 90-an dan awal 2000, malah masih relevan serta diminati oleh generasi baru. Dan di sebalik kejayaan Dewa 19, nama Ahmad Dhani sememangnya cukup sinonim sebagai pengasas, komposer dan juga tulang belakang kumpulan ini. Kehebatan mereka dalam menghasilkan lagu yang puitis serta susunan muzik yang berkualiti menjadikan Dewa 19 antara band paling dihormati di Indonesia. Dan sehingga kini, Dewa 19 masih aktif mengadakan konsert dan jelajah pelbagai negara termasuklah Malaysia. Dan menariknya, kemunculan mereka sentiasa mendapat sambutan luar biasa daripada peminat yang membesar dengan lagu-lagu mereka serta generasi baru yang mula mengenali karya-karya hebat kumpulan ini. Jelas sekali, walaupun sudah berdekad dalam industri muzik, pengaruh Dewa 19 masih kuat dan terus menjadi inspirasi kepada ramai pemuzik di Nusantara. Dan kumpulan legenda Indonesia ini telah pun mengadakan konsert besar di Malaysia bersama dengan beberapa bekas anggota mereka seperti Ari Lasso dan Tio Negros. Walaupun tanpa kehadiran vokalis terkenal mereka Once Michael, konsert Cintaku Tertinggal di Malaysia yang berlangsung di Azeta Arena berlangsung dengan cukup meriah. Dan Ahmad Dhani turut berkata, peminat di Malaysia sentiasa memberi sambutan luar biasa kepada Dewa 19 dan menganggap Malaysia sebagai rumah kedua buat mereka. Dan selepas ini, anda akan dengarkan 3 buah lagu dari kumpulan Dewa 19 di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis Pilihan Hangat KL.

maka berakhirlah sudah pilihan Hangat KL untuk minggu ini. Terima kasih kerana menemani saya sepanjang 2 jam ni. Kita kira turun 20 buah lagu paling hangat tempatan dan antarabangsa. Jika anda terlepas carta tadi, jangan risau kerana kita akan kembali lagi Ahad depan pada waktu yang sama. Teruskan menyokong industri muzik tempatan dan jangan lupa untuk terus bersama KLFM. Ini baru KL. Saya Endayana nak undurkan diri. Jaga diri, jaga hati. Jangan lupa senyum. Happy weekend. Bye-bye KL.

0: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Pilihan hai.

0: Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.
1: Jadi kalau salah tu malu. First concert yang saya beli tiket, konsert Dato' Ramli Sarip. Bagi saya kasih sayang. Bukan kasih sayang.
2: Okay, let's go.
1: Hai, saya Azmi Saad. Jangan lupa bersama dengan saya dalam Zoom In pada Ahad 7 Jun jam 3 petang. Dengarkan di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
3: KLFM Zoom In pada KLFM, ini baru KL.

KLFM Kini Baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL dan anda sedang bertemankan Bella Chan untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Pastinya lah Bella akan menemani anda dari waktu kini sehinggalah pukul 6 petang nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada Dayang yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL fasa yang pertama. Banyak lagu-lagu menarik, banyak lagu-lagu hits. Ada juga ni apa, lagu-lagu pilihan anda pun ada. Dan selepas ini Bella akan menghiburkan anda. Kalau nak minta lagu pun boleh, hantarkan je kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak mulakan hujung minggu KL fasa kedua ini dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Aisyah Redno dengan tajuk lagunya Samudra. Terus lain KLFM, ini baru KL.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

baru menghiburkan anda. Baik, hujung-hujung minggu ni pastinya anda sedang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang nak pergi ke taman, ada yang nak pergi ke pantai, dan ada juga yang sedang mencari-cari tempat mana nak pergi luangkan masa bersama keluarga di hujung minggu ini kan. Tapi sebelum itu, Bella nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dijangkakan ribut beti akan melanda di beberapa tempat, antaranya pada petang hari ini dan juga malam dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum hari ini adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Dan kalau anda ada kawasan-kawasan menarik yang nak kongsikan dengan kami untuk meluangkan masa bersama keluarga, apa kata kongsikan kepada kami di 013-309-7972. Dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu permintaan Azira, nak dengarkan lagu Hai Hai Bye Bye, nyanyian Izlin, hanya di KLFM. Ini baru KL.

dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Real Lova, nyanyi Once baru saja berlalu menghiburkan anda di hujung minggu KL. Selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 KL FM. Ini baru KL dan hari ini 7 Jun 2026, selamat hari keselamatan makanan sedunia yang pasti kita akan sambut setiap 7 Jun setiap tahun. Dan keselamatan makanan ni merupakan tanggungjawab bersama yang bermula daripada penghasilan, penyediaan, pengendalian sehinggalah makanan yang dihidangkan bagi pengguna. Okey, dan selalunya hari makanan sedunia ini, hari keselamatan makanan sedunia ini khususnya kepada orang yang menyediakan makanan dan peniaga-peniaga makanan lah. Jadi marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan amalan pengendalian makanan yang bersih dan keselamatan bagi mencegah penyakit serta melindungi kesihatan masyarakat. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 1:30 hari kita akan ikuti utama 1:30 hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sambil-sambil tu jom kita layan beberapa buah lagu, antaranya kita ada Yang Terlarang Itu Godaan. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu Bunga-Bunga Cinta, Misha Omar. Selain KLFM, ini baru KL.

0: PRANG. Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap, saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini, kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan

sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, Bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan, sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Utusan Rindu, Nyanyian Tajul dan juga Afiq, Permintaan Mel baru saja berlalu menghiburkan anda. Afiq Syafiq, siapa? Afiq Syazwan maksud saya. Okey, baik. Kepada anda yang tengah-tengah hari ini pukul 3 petang nak tengok program yang menarik daripada KLFM, jangan lupa petang ini kita ada KLFM Zoom In bersama dengan artis jemputan Azmi Saad. Daripada basking di jalanan menjadi antara suara yang cukup dekat dengan hati rakyat. Azmi Saad terus melangkah dengan karya dan semangat yang tak pernah pudar. Minggu ini Azmi Saad ke studio KLFM untuk berkongsi cerita perjalanan seni serta memperkenalkan single terbaru yang berjudul Satu. Okey, jangan lepaskan peluang untuk dengarkan kisah inspirasi, pengalaman dan perkembangan hidup terbaru daripada Azmi dengan suasana santai bersama Kulin dan juga Putra Azwan. Okey, pukul 3 petang ini anda boleh dengarkan di 97.2, juga boleh dengarkan di RTM Click. Dan tak lupa kalau anda nak tonton, anda boleh tonton terus ke Facebook KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak teruskan hiburan hujung minggu kita ini dengan lagu seterusnya, nyanyian Ara Johari dengan tajuk lagunya Bunga. Terus lain KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: kalau salah tu malu. First concert yang saya beli tiket, concert Dato' Ramli Sarip. Bagi saya kasih sayang. Bukan kasih sayang.
1: Okay, let's go.
0: Hai, saya Azmi Saad. Jangan lupa bersama dengan saya dalam Zoom In pada Ahad 7 Jun jam 3 petang. Dengarkan di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. Zoom In pada KLFM.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

0: kalau salah tu malu. First concert yang saya beli tiket, konsert Dato' Ramli Sarip. Bagi saya kasih sayang. Bukan kasih sayang.
1: Okay, let's go.
0: Hai, saya Azbi Saad. Jangan lupa bersama dengan saya dalam Zoom In pada Ahad 7 Jun jam 3 petang. Dengarkan di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.

0: Dengar di KLFM. Ini baru KL. KLFM. Oh yeah.
1: KLFM 97.2.
2: KLFM Zoom In. Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang. Ya.
3: Yeah. Setiap minggu kami berikan kepada anda insight-insight hebat untuk mewarnai Zoom In kita setiap hujung minggu. Dan untuk hari ini, kita bawakan seorang lagi penyanyi yang tak kurang hebatnya, vokal yang mantap. Dan kita mula-mula beliau menerusi kumpulan Khalid Vaskes. Kita bawakan untuk anda hari ini musik KLFM Zoom In. Kita persilakan Azmi Saad.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Sihat, alhamdulillah, sihat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun, terima kasih Azmi bersama kita hari ini untuk KFM Zoom In. Dan kini Azmi hadir dengan single terbaru ya.
4: Betul.
3: Lagu yang berjudul Satu.
4: Betul.
3: Baik, jadi sebenarnya nak berbicara mengenai single terbaru Azmi Satu ni kan. Kita nak untuk nak throwback sikit lah. Nak imbas sikit Azmi ya. Yang mana kita kenal Azmi menerusi Khalid Vaskes kan.
4: Betul.
3: Jadi kalau kita nak tahu jugalah sebelum Khalid Vaskes tu kan, bagaimana keadaan apa orang kata, apa yang Azmi perjuangkan sebelum ataupun sewaktu bersama Khalid Vaskes, sebelum terkenal waktu tu.
4: Sebelum terkenal ya.
3: Yeah.
4: Okey, Khalid Vaskes kita mula jadikan satu band tahun 2014 bulan Februari. Kira sebelum kita tubuhkan Khalid Vaskes tu, saya dengan seorang lagi ahli Khalid Vaskes lah, Abang Zaki, dia main bass. Kita berdua dah memang bergerak berdua dah. Kalau ada orang kahwin ke, kita main two piece lah. Lepas tu bila kita sebenarnya kita kenal di Persatuan Orang Buta Malaysia di Brickfields. Jadi dekat situ lah selalunya kita ada buat pertandingan band lah, pertandingan menyanyi, pertandingan nasyid. Dari situlah kita kenal, oh ada budak baru masuk ni, ni dia pandai buat lagu, yang ni pandai main gitar. Jadi dari situ kita kenal. Lepas tu kita rasa macam kita dah jumpa cukup ahli dah ni. Lepas tu kita rasa macam kita kena cari jalan untuk tunjukkan bakat kita pada rakyat Malaysia kan. Lepas tu kita cuba basking lah di tepi jalan. Kebetulan pula waktu tu kita ada terjumpa juga band-band orang normal lah, diorang basking kat tepi jalan. Jadi kita rasa macam kita boleh buat ni juga ni. Kita pun apa barang yang ada kita redah je pergi di sekitar Brickfields lah waktu tu. Hari pertama buat tu dapat sambutan lah, orang berhenti, orang tengok kita nyanyi. Seronok lah. Jadi hari pertama tu dah dapat sambutan, kita pun fikir macam waktu tu masing-masing banyaknya kerja urut. Kita memang belajar massage lah, saya buat reflexology kan. Jadi kita dah try 2-3 bulan, rasa macam pendapatan pun okey. Kita berhenti kerja urut, kita fokus kat situ. Sampailah setahun tu lah dan kita dapat rezeki bersama dengan Mojo lah untuk Roman Cinta.
3: Jadi masa dalam awal basking tu Azmi kan, lagu apa yang masa hits yang dibawakan masa basking? Sampai Mojo apa Edri semua datang tu kan. Tertarik.
4: Ya, Abang Edri tertarik tu memang lagu Mojo lah. Memang lagu Roman Cinta tu lah kan. Sebab ceritanya dia dapat masuk pertandingan, tapi dia punya penyanyi tarik diri. Jadi dia cari dekat YouTube siapa yang ada cover lagu Roman Cinta. Dia jumpalah kita punya link. Sambil-sambil kita basking tu, kita buat video juga, kita upload kat kita punya social media. Dia jumpa dari situ lah.
2: Yelah, orang kata rezeki tak salah alamat.
4: Betul.
2: Kan. Okey, Azmi juga membuktikan bahawa kekurangan bukan penghalang untuk berjaya. Apa yang paling banyak yang membentuk semangat Azmi untuk terus melangkah dalam dunia muzik ni?
4: Apa yang paling banyak satunya memang saya daripada sekolah dulu dikenalkan dengan muzik umur lebih kurang 11 tahun macam tu lah. Ada cikgu tu, dia baru masuk sekolah, lepas tu dia macam nak buat sesuatu untuk sekolah tu. Jadi dia paksa saya dengan kawan-kawan lain kenal muzik lah. Saya belajar gitar, belajar apa. Lepas tu kita tak serius sangat sebab saya juga aktif sukan, aktif pertandingan mengaji. Jadi semua benda kita buat kat sekolah kan. Tapi bila sekolah menengah tu, saya rasa macam saya betul-betul minat dengan muzik. Jadi saya nekat lah, saya rasa macam saya nak buat apa je kerja yang penting berkaitan dengan muzik. Walaupun tak menyanyi pun tak apa, sebab saya tak target pun jadi penyanyi sebenarnya. Saya lebih minat macam buat muzik tu, maknanya buat jadi music arranger macam tu lah. Handle recording, benda-benda macam tu. Tapi saya memang target apa sajalah yang kaitan muzik, semua saya pergi. Saya pergi pertandingan karaoke, The Battle of the

0: memang nak buat benda lain pun tak tahu dah. Pernah lah cuba nak apply Grab punya ni kan, lesen, tapi dia orang tak bagi pula, tak tahu. Dia orang boleh kasih.
1: Akan datang mungkin boleh ke,
0: insyaAllah. Harapnya boleh lah,
1: insyaAllah. Okay, jadi Azmi, lepas dulu video lagu Mojo kat saya mula kata viral ni, ramai orang mula menanya Azmi, bagaimana perasaan awal-awal tiba-tiba, wow, sangka tak setahap itu? Ataupun tiba-tiba?
0: Sebenarnya sebelum kita Rumah Cinta tu, kita dah beberapa kali muncul di TV lah.
1: Okay.
0: Tapi bukan kali basket. Macam saya dengan Abang Zaki tu memang dah berdua. Lepas tu kita ada kawan-kawan yang lain, yang ada seorang tu boleh main drum, seorang boleh main gitar. Dia bukan ahli kali basket.
1: Okay.
0: Dah dua kali ke tiga kali lah kita keluar TV. Tapi habisnya family je lah yang suka. Oh, aku tengok kau ke TV lah. Contoh je lah. Dia tak ada apa sangat. Jadi bila dapat tawaran ke pertandingan tu, rasa macam, okey lah, pergi je lah. Mula tu macam takut jugalah, sebab kita tahu pertandingan tu besar kan. Tapi fikir, tak apalah, paling tidak pun family je lah yang support. Lah, contoh je lah. Tak sangka lah, memang tak sangka malam tu. Kena pula dia ada cerita dia. Waktu kita dah, waktu tu kan, dan finalnya Ahad. Hari Sabtu tu kita rehearsal dengan Datuk Ramli MS di stadium. Saya tak sampai nyanyi key original. Asalnya memang kita letak key original. Waktu saya rekod video tu, kita orang tak praktis. Jadi saya cakap dengan band-band lain, okay, korang follow aku je. Saya main bass waktu tu. Saya main agak-agak je. Saya ingatkan key original dia G. Maknanya tertinggi setengah daripada key original. Saya nyanyi tu sampai. Tapi bila dah lama dah, sebab kita rekod video tu awal tahun lebih kurang, dah setahun lepas tu kita dah nyanyi-nyanyi, dah melalak-lalak kan. Kalau basking ni nak kena lagu tinggi baru orang stay. Kalau lagu rendah-rendah dia orang jalan. Jadi dah banyak sangat lagu tinggi, suara dah pecah dah. Jadi bila nak nyanyi dengan Datuk Ramli MS malam tu tak sampai. Abang Edri dah panik dah. Dia dah tak bercakap dah. Dia tak bercakap kita orang, dah panik. Waktu dia ambil keputusan malam tu juga, turunkan key. Dia kena buat skor baru lah. Tulis balik skor. Ahadnya tu baru kita rehearsal sekali, sampai barulah final tu okay.
1: Meletup. Gal ke Malaysia ya. Okay, baik. Ada banyak kita nak bicara dengan Azmi, okay. Dan antaranya pasti juga lagu terbaru beliau satu. Tapi jangan ke mana-mana, nak berehat seketika. Terus bersama kami menerusi KFM Zoom In KLFM.
2: Ini baru KL. KLFM Zoom In.

0: Fun FM Zoom In.
1: Ya, KFM ini baru kali kita masih bersama tetamu istimewa kita untuk KFM Zoom In. Kita masih bersama Azmi Saan.
2: Ya, terima kasih.
3: Tadi kita dah pun main game bersama Abang Azmi kita ni. Macam mana? Seronok?
2: Seronok.
1: Jadi kepada anda boleh saksikan Zoom Break itu di Facebook kami KLFM Ini Baru KL.
3: Baik, kita nak teruskan lagi kita punya persoalan yang panas-panas berkenaan dengan lagu baru ni lah kan.
1: Okeylah, tak adalah panas sangat pun sebenarnya Azmi. Nak tanya je untuk lagu single terbaru ni, Satu ni kan. Mungkin Azmi bercerita macam mana boleh tercipta atau terhasilnya lagu Satu ni.
2: Okey, lagu ni ciptaan Nakiu dan saya jugalah. Asalnya Nakiu dengan tim dia datang jumpa saya dengan manager. Dia kata ada lagu rasanya sesuai untuk Azmi ni. Lepas tu kita dengar lagu tu. Waktu saya dah dengar tu, saya rasa macam saya nak join sekali berkarya dalam lagu tu. Jadi saya cakap lah, boleh tak kalau saya nak ubah dia punya verse dia, lepas tu saya nak tambah bridge. Dia orang kata okey, memang disarankan, sangat digalakkan lah supaya kita dapat sama-sama kan. Jadi saya pun buat, lepas tu saya hantar yang dah siap saya buat punya. Lepas tu dia orang pun suka. Tapi dia tertangguh dalam setahun juga. Sebab macam kita nak cari time yang sesuai apa, ataupun apa ketikanya kan. Sebab kadang-kadang kalau kita release tapi tak ada cerita dia tu, dia jadi macam tak best. Jadi tunggu-tunggu, saya pun macam tak jadi dah ni kot kan. Tiba-tiba dapat rupanya dapat tawaran jadi OST untuk drama Mencari Isteri Sempurna. Jadi dia, pihak Sony dia orang kata dia nak lagu tu. Jadi dah setahun lepas tu lah baru dia orang contact balik, jom kita rekod lagu ni. Asalnya plannya saya dengan Nakiu duet. Tapi tak macam mana, hasil perbincangan akhir tu dia orang kata dia nak saya seorang. Jadi tapi Nakiu pun adalah waktu rekod vokal tu semua dia ada. Lepas tu dalam, yang bestnya dalam recording tu pun dia bagi saya peluang untuk saya fikir apa yang saya nak buat lah. Kadang-kadang ada producer kan dia, kita kena ikut dia. Tapi yang ni macam kita boleh plan apa yang saya nak buat, apa yang saya suka. Seronok lah,
1: boleh berkarya juga.
2: Betul.
1: Dia berbaloi lah setahun tu. Akhirnya dia betul jadi OST Azmi.
2: Betul.
3: Baik, seperti mana yang kita tahulah kan, lagu baru ni bertajuk Satu. Satu ni kalau kita sebut simple je Satu, tapi dia mempunyai maksud yang dalam. Dan boleh tak Abang Azmi ni cerita apakah cerita di sebalik lagu ni?
2: Dia Satu ni adalah tentang Allah Subhanahu Taala lah. Mana Tuhan kita yang satu kan. Jadi dia nak dalam lirik dia, dia nak ajak kita supaya, ataupun luahan hati kita kepada Allah supaya jangan pergi daripada kita lah. Selalu bila Allah selalu dekat dengan kita kan, dia akan pandu kita buat benda yang Allah suka. Dia jauhkan, dia selesaikan segala masalah kita. Jadi memang kita mengharapkan setiap saat kita mengharapkan Allah yang satu.
1: Jadi berapa lama Azmi lepas dah proses rakaman tu kan? Lama tak nak settle dengan lagu ni?
2: Tak lama juga. Saya rekod dalam bulan 12 tahun lepas. Lepas tu bulan 2 dah rilis.
1: Kejap
2: dia. Yang apa buat dia cepat tu sebab kita date untuk drama tu keluar pun dah ada. Kita kena cepat ni.
1: Kena kejap.
2: Dia laju lah.
3: Baik, sebenarnya kita ada banyak lagi soalan yang nak ditanyakan kepada Abang Azmi kita ni kan. Jadi kepada anda semua, selepas ni kita ada Zoom Break. Tapi kalau anda nak tonton Zoom Break ni, bukan ada di kita
1: frekuensi,
3: punya frekuensi kan,
1: okay.
3: Tak ada. Tapi ada di Facebook Live KLFM.
1: Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di KLFM Zoom In KLFM
0: Ini Baru KL. KLFM Zoom In.

0: sini.
1: KLFM Zoom In.
2: Terima kasih masih lagi stream kami di 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton kami secara live di Facebook KLFM.
3: Ya, yeah, tadi kita baru je main Zoom Break dengan tetamu istimewa kita Azmi Saad. Okay, yeah. Yang tak tengok lagi boleh tengok kejap lagi di Facebook. Tapi untuk waktu ini, kita teruskan lagi dengan lagu ataupun single terbaru Azmi iaitu Satu.
2: Ya, yeah. Yeah. Kalau Abang Azmi ni kan sepanjang proses penghasilan lagu Satu ni, apa cabaran yang paling besar waktu lagu ni lah?
4: Cabaran dia waktu recording tu lah. Sebenarnya waktu recording tu saya kira macam terlajak tidur. Sebab malam sebelum tu anak saya buat perangai. Anak saya baru 2 tahun 6 bulan itu kan. Malam tu dia tak nak tidur pula. Jadi saya lepas subuh pun dapat tidur. Lepas tu kita nak recording petang tu, bila kita dah terlajak tidur kan, nak recording tak cukup warm up. Dia macam lambat sikit lah. Jadi waktu tu kita ada vocal coach juga, Afif nama dia. Dia pun macam, eh, ini bukan Azmi ni, kenapa pelik sangat ni lah. Terus cakap ada, saya terlajak tidur tadi. Jadi kita buang masa sikit Untuk warm up vokal tu. Nak kena jerit dulu tu baru ni. Jadi itu cabarannya tu lah. Bila kita ada anak kecil ni kan, nak atur waktu tidur tu susah. Tak ada, saya tengah tidur, dia boleh buka mata saya lah.
3: Okay, itu adalah cabarannya. Okay, dan macam Azmi tahu lagu tadi, mula Nakyu datang approach Azmi untuk lagu ni kan.
4: Betul.
3: Kemudian Azmi ada tambah-tambah jugalah. Mungkin dari segi lirik ke yang tambahan tu?
4: Saya tambah melodi.
3: Melodi. Jadi untuk penceritaan lagu ni kan, adakah dekat penceritaan dengan jiwa Azmi sendiri ataupun macam?
4: Betul. Satunya memang saya daripada awal-awal masuk industri tu, saya memang cakap dah dengan Berry kalau boleh saya nak fokus pada lagu-lagu yang berunsur nasihat lah kan. Jadi memang bila dapat lagu ni, cakap ni memang jiwa saya lah. Cuma kadang kalau dengar Kalibasker tu, kadang-kadang kita cuba jugalah lari sikit. Okay. Tak fokus kepada lagu-lagu yang berunsur agama semata-mata kan. Bagi juga lagu cinta. Tapi waktu kita, lepas tu ada peluang, kita balik semula macam tu lah. Kan boleh tak nak lari daripada konsep tu lah.
2: Kalau nak dibandingkan dengan karya Abang Azmi yang sebelum ni kan, apa pembaruan ataupun sisi baru yang Abang Azmi cuba tampilkan tu lagu Satu ni?
4: Sisi baru kalau kata dengan Kalibasker, dia mungkin tak jauh beza sangat. Tapi kalau dengan untuk solo tu, kalau sebelum ni saya tak ada tak ada yang bunyi band sangat lah. Berbanding lagu ni, dia bunyi band, bunyi drum dia, kita rasa bunyi band. Macam sebelum ni ada satu lagu tu saya dengan Ezra Kong, dia memang bunyi sound Ezra Kong, dia bunyi apa, modern sikit lah. Lepas tu saya ada satu lagu lagi, apa dah tajuk dia pun saya berlupa. Tapi itu dia macam orkestra sikit. Yang ni memang betul-betul kita dengar bunyi band lah.
3: Jadi sekarang ni Azmi ada banyak platform yang apa mempertaruhkan muzik lah, orang kata. Jadi macam mana Azmi yakin lagu Satu ni dapat, orang kata, menambat hati pendengar? Kenapa?
4: Sebab biasanya zaman sekarang ni kan, orang selalu tertekan kan dalam kehidupan, banyaknya cabaran kan. Jadi saya harap bila dapat dengar lagu Satu ni, masing-masing akan rasa macam bersyukur dengan apa yang Allah bagi, hati akan tenang. Itu je lah harapan saya. Jadi kalau rasa macam stres hidup, cuba try dengan lagu Satu ni.
3: Boleh cool rasanya ya.
4: Harapnya begitu lah,
3: InsyaAllah.
2: Baik, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, masih teruslah kekal bersama kami bertiga. Sebab apa? Sebab selepas ni banyak je soalan dan permainan yang kami nak mainkan. Selepas ni kita ada permainan Hang Sambung. Kalau nak tonton Hang Sambung tu kat mana, anda boleh pergi ke Facebook Live KLFM.
3: Ya, yeah, terus bersama kami di KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM Zoom In.

0: Kumul FM, Zoom In.
1: Ya, anda masih bersama saya Putra Azwan, Kuli dan juga tetamu istimewa kita Azmi Saad untuk KFM Zoom In. Apa pun kepada yang tak tahu lagi, masa lagu tadi, masa break tadi, kita ada main game tau. Jadi anda boleh tengok game tu di di Facebook kami KLFM Ini Baru KL.
2: Ya, tadi kita dah pun main game tanya-tanya soalan. Nah, kita nak sambung lagi lah. Tak puaslah berbual dengan Abah Azmi ni. Kelakar orangnya.
1: Sporting.
2: Okey, Abah Azmi, selepas semua perjalanan naik turun ni kan, apa makna muzik dalam hidup Abang Azmi pada hari inilah?
3: Music ibarat jiwa, nyawa, macam tu lah. Sebab dia lah yang menyara kehidupan saya selama ni. Dah 10 tahun, 12 tahun berumah tangga, dah dapat anak. Dia juga lah yang membesarkan anak. Jadi macam tu lah, kira music tu macam nyawa dan jiwa saya lah.
1: Jadi sampai ke hari ini, apa yang membuatkan Azmi terus kuat, terus positif untuk berkarya sampai ke hari saat ini?
3: Sampai ke saat ini, sebab satunya tak ada pilihan lain. Dia memang dari dulu dah tekad memang nak jadi pemuzik, nak buat kerja muzik. Jadi itu je lah yang buatkan saya rasa macam saya kena terus bertahan. Pernah juga rasa macam sebab bila kita tunggu tak ada show kata apa benda lagi boleh buat tapi memang tak tahu, jiwa dah memang kat situ kan, tak boleh buat apa, memang cuba usaha jugalah apa-apa yang boleh buat dalam bidang muzik.
2: Sila.
1: Nak
3: saya tanya ke?
2: Boleh. Okey. Apa nasihat Abang Azmi lah untuk orang di luar sana sebagai pendengar ataupun peminat Abang Azmi yang hidupnya dalam kesusahan sekarang ni, agak struggle seperti Abang Azmi ataupun dalam kehidupan mereka lah?
3: Okey, nasihat nasihat kena pandang kamera. Kamera mana?
2: Betul.
3: Nasihat saya tak ada apa sangatlah. Cuma dalam hidup kita memang setiap orang ada susah dan senang masing-masing. Kadang-kadang kita anggap je, katalah biasanya orang akan kata susah tu bila dia tak ada duit kan. Kita tak tahu orang kaya tu pun ada susah dia. Kadang-kadang dia duit dia ada tapi tak tidur, tak cukup. Ada hutang lah, orang kaya lagi banyak hutang sebenarnya. Dia pun jadi susah. Jadi bila kita dalam susah macam mana pun, kalau kita bersyukur, Allah akan tenangkan hati kita. Dan bila kita tenang tu, itulah yang akan buatkan kita dapat lalui segala masalah tu dengan baik. Dan akhirnya pasti Allah akan bantu kita selesaikan masalah kita. Dan kita akan jumpa hikmah di sebalik ujian yang dibagi. Jadi syukur dulu, insyaAllah hati akan tenang.
1: Itu dia, syukur dulu dan jangan rasa kita apa yang susah kat dalam dunia ni, Azmi. Dan sebelum kita nak bersama dengan Azmi dengan pesama istimewa lagu satu bersama ataupun diiringi combo RTM, jadi nak tanya Azmi juga, apa harapan Azmi untuk lagu satu ni?
3: Harapan insyaAllah akan dapat nombor satu lah.
1: Amin.
3: Harapnya semua orang bila dengar lagu ni akan dapat sesuatu lah kan. Dapat menenangkan hati ataupun dapat mesej daripada lirik lagu ni. Harapnya begitulah. Sampai-sampai tu harap dapat support lagu ni, dapat dengarkan, dapat undi kalau dapat masuk mana-mana carta. Macam itulah harapnya.
1: Alhamdulillah. Baik, jadi kepada anda, jangan lupa lepas ni bila Hai KL minta lagu satu persembahan Azmi Saad. Okay. Terima kasih Azmi.
3: Terima kasih
1: bersama kita hari ini untuk KFM Zoom In. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk semua yang bersama kita di KFM Zoom In sampai pukul 3 petang. Dengarkan di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Baik. Dan sekarang Kulin,
2: kita nak mempersembahkan lagu satu nyanyian daripada Azmi Saad bersama combo RTM pimpinan Ridwan Daud. Line up combo RTM Ridwan, Wahi, Iqbal dan juga Karim.
1: Ya, ia akan mengiringi persembahan Azmi Saad dengan lagunya satu. Okey, apa terima kasih. Jumpa di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama Azmi Saad satu.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan? Jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Hai, saya Dayana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Azbalera daripada Saiful Apek baru saja berlalu menghiburkan anda dan membawa kita hampir ke pukul 4 petang. Dan anda masih lagi mendengarkan Hujung Minggu KL bertemankan Bella Chan. Baik, tadi kita dah layan KLFM Zoom In bersama dengan siapa nama tu? Nama dia adalah sebentar ya, sebab saya lupa namanya. Tak apa. Kita dah layan KLFM Zoom In dan sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM. Tapi sebelum tu, banyak lagi lagu-lagu permintaan yang kita akan putarkan untuk anda. Dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu Lia Aziz dengan tajuk lagunya Kucu Kucak. Terus layan KLFM, ini baru KL.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia wajah kekasih nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza. Rakaman tahun 1997 baru saja menghiburkan anda. Dan tadi Bella ada kongsikan mengenai KLFM Zoom In kan. Tadi kita dah dengarkan KLFM Zoom In bersama dengan Azmi Saad. Tadi kita tak tertul sebut-sebut namanya. Minta maaf saya sangat, okay? Dan kita dah dengar dah perjalanan hidup Azmi Saad daripada hanya seorang tukang urut, kini jadi artis yang antara yang disegani lah orang kata kan. Ada juga game-game yang kita main tadi, seronok ya, kelakar juga Azmi Saad. Dan kalau anda yang terlepas, Bella saya tak sempat dah tengok apa game yang diorang main ni, boleh pergi ke Facebook KLFM Ini Baru KL dan tonton di sana, okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu permintaan Kak Norazin nak minta lagu Azizul Khamis dengan tajuk lagunya Namamu di Hatiku. Terus lain KLFM, Ini Baru KL.

0: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

0: K-pop 유섭.
1: Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
2: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah.
1: Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan di kelas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Baik kerajaan dan belanjawan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini jalan di negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya dengan dikomangan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan bunuh kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu menitahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif industri SME Corp Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Ataupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi

penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penang berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2020 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuari cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia, Julian Alfred, iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KLFM, ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk jam terakhir bagi 7 Jun 2026. Hujung Minggu KL fasa yang kedua. Dan di fasa jam terakhir ini, kita akan layan lagu band dan juga duet yang pastinya akan menghiasi petang anda. Dan kalau ada info trafik yang ingin anda kongsikan kepada kami, hantarkan kepada kami di 013-309-7972. Dan sekarang ini, kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus layan KLFM, Hujung Minggu KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Lagu yang baru saja berlalu, lagu Mendung Tak Berhenti Hujan, rakaman tahun 1991, nyanyian Ella dan juga Daddy Dores, baru saja berlalu menghiburkan petang anda. Baik, jangan lupa setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 5.15 minit pagi juga 6.15 minit petang, ikuti perkongsian santai tetapi penuh manfaat bersama tetamu istimewa yang akan membincangkan pelbagai isu semasa, topik menarik yang berkaitan kewangan, kesihatan dan undang-undang jalan raya. Jom dengarkan Vibe Positif bersama Khairi Aizat, perancang kewangan, juga Jasmine Farmasi, Mak Guam yang selaku peguam yang akan berkongsikan ilmu-ilmu menarik tentang setiap orang kata undang-undang, kesihatan dan juga urusan kewangan. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Exist dengan tajuk lagunya Rahsia Pepohon, Rahsia Pohon Cemara. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Itu dia memori berkasih Spin dan juga Siti Nordiana baru saja mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini. Edisi 7 Jun 2026. Hari ini Bella akan mengundurkan diri untuk petang ini dan memberi laluan kepada rakan penyampai Alif Aiman yang akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan insyaAllah Bella akan menemani anda dalam Union KL pada hari Selasa yang akan datang. Okey, jadi terus layan KL FM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Menang pun kena denda juga.
3: Itulah, saya dapat jawab pun macam mana.
4: Denda dia berdasarkan emosi. Perkataan yang saya nak beri, dengarlah KLFM. Manja.
2: Dengarlah KLFM.
5: Alah, dengarlah KLFM.
2: Itu kan manja tu seram.
3: Oh, tu kedik.
2: Dengarlah KLFM.
5: Dengarlah KLFM. Omid tak cari. Omid tak cari.
4: Itu macam gatal. Terakhirlah, terakhir. Romantik.
5: Sayang, dengarlah KLFM.
4: Meremang bulu rumput saya nak dengar ni.
2: Tak ada bulu
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Dengarkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu Membelai Jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
0: Oh, okay.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8.

Ya, Kak FM, ini Baru KL, bawa kita pukul 6.50 minit petang. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, mungkin petang-petang hujung minggu ni ada yang tengah santai-santai kat rumah kan, ada juga yang tengah memandu nak pergi beriadah ke, ataupun ada juga yang nak keluar ambil-ambil angin, makan angin apa pun. Jagalah anda punya kesempatan di mana jua anda berada. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.24 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, dengan lagu-lagu Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa ini, sampai pukul 8 malam. Dan pada pukul 8 malam, kejap lagi, saya akan kembali temani anda sampai pukul 12.30 malam. Okey, jangan risau. Okey, jadi jom kita dengarkan. Kita ada lagu daripada Zivilia bertajuk Asyik Teru, Mersi Hujung Minggu KL. Ini Baru KL.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 7 Jun 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang anda bersama saya masih lagi Alif Aiman menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan tadi kita telah dengar akan Club Jiwa KL selama 2 jam lagu-lagu yang membelai jiwa daripada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam. Jangan lupa untuk hits Roma Cinta, lagu rock balada, rock kapak tahun 80-an dan juga 90-an yang terbaik. Saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Elizabeth Tan bertajuk Semua Sudah Mesti Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Ya, lagu persembahan Ning Mai Zura bertajuk Awan yang terpilu telah menghiburkan kita pada malam ini untuk hujung minggu KL. Baik, saya nak kongsi dengan anda satu program yang akan diterbitkan ataupun disiarkan pada hari Selasa ini, 9 hari bulan 6 2026, yang berkategori animasi. Jadi peminat-peminat animasi kartun, anda boleh ikuti kisah ataupun cerita Kipo and the Age of the Wonder Beast Season 1. Dan kisahnya menceritakan sedikit tentang selepas menghabiskan seluruh hidupnya tinggal di dalam liang bawah tanah, seorang gadis muda yang ingin tahu bernama Kipo terlempar ke dalam sebuah pengembaraan di permukaan bumi pasca apokalips yang penuh dengan fantasi. Dia kemudian menyertai sekumpulan kecil penyintas dan beraneka ragam memulakan perjalanan merentasi dunia yang berwarna-warni dan menakjubkan, di mana segala makhluk yang mengejar mereka kelihatan comel walaupun berbahaya. Jadi itu sedikit sebanyaklah sinopsis pendek yang saya kongsikan dengan anda tentang kisah Kipo and the Age of the Wonder Beast Season 1. Jadi boleh layan sama-sama dengan anak-anak pun boleh layan setiap hari Isnin hingga Jumaat, tapi bermula hari Selasa ini, okey? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 malam. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva bertajuk Sendiri, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KKKKL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Kalau sejati yang diharap dituntut itu keadilan kesetamaan, melihatlah dari segi mata, tapi mata hati, dictates of the heart, or habits of the heart, untuk menentukan bahwa kita bicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, ya. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMN untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatankuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatankuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 7 Jun 2026 bersamaan Hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, untuk hujung minggu KL. Dan saya akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta, lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan mainkan sampai pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam pula sampai pukul 12.30 malam, saya akan mainkan segmen Regiment Rockers, iaitu lagu-lagu rock yang terbuka. Kita ada rock daripada luar negara, rock moden dan sebagainya, tepat pada pukul 11 malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, tapi sekarang kita dengar dulu Hits Roman Cinta ni, lagu-lagu rock kapak yang terbaik. Dan kepada anda, kalau ada lagu-lagu yang anda ingin tujukan atau ingin mainkan di ke udara, anda juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada UG14 bertajuk Bunga Larangan Mercy, Hits Roman Cinta. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, Hits Roman Cinta membawa kita pukul 9.49 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sambil-sambil kita dengar lagu rock kapak, rock balada ni, kita layan-layan jiwang kan. Saya mungkin ada yang terlepas ataupun tertinggal berita tentang Beregu Negara telah menjuarai Terbuka Indonesia tadi. Ha, peminat-peminat badminton negara kita ni kan, pasangan profesional negara kita iaitu Goh Zifei dan juga Nor Izzuddin Rumsani muncul juara Terbuka Indonesia selepas menewaskan gadingan tuan rumah iaitu Raymond Indra dan juga Nicholas Jacquin dalam 3 set. Dan penantian Malaysia selama 18 tahun untuk kembali menjulang gelaran beregu lelaki Terbuka Indonesia berakhir selepas Goh Zifei dan juga Nor Izzuddin Rumsani berjaya menjuarai pertandingan tersebut. Dan pertandingan tadi berjalan, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mencatat kemenangan 13-21, 21-18 dan juga 21-10 dalam tempoh masa 49 minit je. Jadi itulah berita gembira yang saya nak berkongsi dengan peminat-peminat badminton tanah air kita ni kan. Mungkin ada yang terlepas lah kan, tak sempat ke nak tengok media sosial, nak dengar berita tadi. Jadi saya kongsikan kepada anda semua, bersama-sama kita orang kata raikan kemenangan ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an saya mainkan sampai pukul 11 malam. Kejap lagi lepas ni kita ada lagu daripada Dato' Hattan bertajuk Mahligai Syahdu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Damasutra bertajuk Umpama Mimpi Dalam Mimpi, menerusi Hits Roman Cinta ini baru KL.

Gegar FM ini baru KL, bawa kita pukul 10.18 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Gegar FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga yang berada di live TikTok Gegar FM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay? Baik, sementara kita tengah layan-layan hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik ni kan. Ha, saya juga nak berkongsi dengan anda satu, bukan satu lah, dia ada 8. Ha, 8 apa tu? 8 tips untuk menjaga kita punya rutin bagi kita kekal sihat dan nampak lebih muda walaupun umur semakin tua. Ha, itu. Jadi yang pertama, pilih air putih daripada minuman manis. Ha, yang kedua, jangan malas untuk jalan kaki. Ha, kita kena jalan kaki sebab dia macam ni lah, beast walk kan. Ha, nampaklah bersukan tu ada juga. Yang ketiga, rutin makan perlulah ada dengan buah dan juga sayur. Dan yang keempat, hindari makan tepung dan juga gorengan. Ha, jadi dia ada lagi baki ni, ada lagi 4 ni. Tapi saya simpan dulu, kejap lagi baru kita kongsikan lagi. Sebab yelah, kalau kita bagi semua, nanti awak-awak, anda-anda semua pergi tempat lain kan. Ha, sekarang biar tertunggu-tunggu sikit. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Aziz bertajuk Mencari Alasan menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ya, Gegar FM ini baru KL membawa kita pukul 10.44 minit malam. Baik, tadi saya berkongsi dengan anda tips untuk anda semua kekalkan kesihatan anda dan juga membawa kesihatan itu sampai orang kata hari tua pun nampak lebih muda. Bila hari tua tu nampak lebih muda kan? Jadi saya dah kongsikan tadi 4 tips yang berguna dan saya nak tambah lagi, bukan tambah lah. Saya nak sambung lagi kan, sebab dia ada 8 tips. Tadi saya dah bagi 4, jadi kita sambung lagi yang kelima, iaitu anda perlu sering berjemur ataupun kenakan badan anda ataupun permukaan semualah kita punya badan ni di waktu pagi hari, matahari di pagi hari. Dan yang ketujuh iaitu yang keenam iaitu anda kurangkan makan makanan instan. Makanan instan ni seperti makanan segera lah kan. Dan yang ketujuh iaitu anda kurangkanlah gula dan juga garam. Dan yang akhir sekali, tidur secukupnya dan berkualiti. Jadi itulah antara tips-tips yang membuatkan badan kita ni lebih sihat kan. Walaupun muda ke tua ke, sebenarnya ini tips adalah tips untuk kita kekalkan sihat kan badan kita. Dan bila kita sihat ni lah, kita boleh buat lah macam-macam. Lagi-lagi nak bekerja kan, macam esok nak kerja ni, takkanlah tak sihat pula kan, MC lagi pula kan. Okey, baik je, kita sambung lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ni. Lepas ni kita ada lagu daripada Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Real X bertajuk Segar Dalam Ingatan, musuh Hits Roman Cinta ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Regiment Rockers membawa kita pukul 11.26 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sementara kita tengah layan-layan dengarkan Rocks ni kan, saya nak mengajak anda untuk ikuti media sosial rasmi KLFM. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, dan di Instagram kita ada KLFM 97.2 MHz, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyaklah info-info yang terkini kami akan kongsikan dengan anda. Okey, baik, jom kita teruskan lagi untuk Regiment Rockers. Lepas ni kita ada lagu daripada ACAB, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Meet Uncle Hussein. Merasi lagu untukmu, merasi Regiment Rockers, Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Menang pun kena denda juga.
2: Itulah, saya dapat jawab pun
3: denda dia berdasarkan emosi. Perkataan yang saya nak beri, dengarlah KLFM. Manja.
1: Dengarlah KLFM.
4: Alah, dengarlah KLFM.
1: Itu tak manja, itu seram.
2: Oh, tu gedik.
1: Dengarlah KLFM.
4: Dengarlah KLFM. Omi tak cari. Omi tak cari.
3: Itu macam gatal. Terakhirlah, terakhir. Romantik.
4: Sayang, dengarlah KLFM.
3: Meremang bulu-bulu saya nak dengar ni.
1: Tak ada bulu
0: saya. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Rentakkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Altmaquess kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia. Setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya BBQ style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak pun isterinya. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya eh.
1: Ya.
2: Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri dah. Kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah tak, itu kalau kat rumah awak nak basuh pinggan basuh lah.
2: Yelah dah halang-halang suruh masak sendiri, kena buat sendirilah semua.
1: Leh kat rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah, saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya bawa ikan keli, saya bawa ikan haruan. Dia tak bagi masuk.
1: Memanglah kat sana dah sediakan makanan. Kenapa awak nak bawa makanan awak sendiri?
2: Entahlah, saya nak masak. Saya nak masak makanan yang saya suka.
1: Baik awak masak kat dapur rumah awak je.
2: Dah halang-halang dah bayar kat situ, dia suruh kita masak, kita masak lah betul-betul.
1: Tak boleh lah.
2: Tak boleh. Kena guna bahan dia juga kan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: KLFM 97 Perpuluhan 2.
1: Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.
2: You have a text message.
3: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
4: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
4: Macam-macam cerita yang ada.
3: Apa yang tular.
4: Vibe positif.
3: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
4: Belajar apa hari ni. Game on.
3: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
4: Ini baru KL.
3: Ini baru KL.

KLFM. KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KL FM. Ini Baru KL. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin, sudah pun 8 Jun 2026. Pastinya kami akan terus temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti, 4 jam dengan lagu-lagu serta informasi terbaik untuk anda. Apapun, kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur, Zuhur 1.15 minit tengah hari, Asar 4.40 minit petang, Maghrib 7.24 minit malam dan juga Isyak 8.39 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapatlah menjaga solat pada awal waktunya. Dan untuk anda yang baru saja bangun, yang baru saja mencelikkan mata, jangan lupa untuk ucapkan syukur alhamdulillah kerana Allah masih lagi memberikan peluang untuk kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Alright. Baik, sebab sini ada lagu apa, Persembahan Aiz Amdan dan Dup-Dup Fit Bunga Ismail. Dan kita nak berhibur terus dengan lagu ini, Persembahan Hel Husaini, Kelentang-Kelentung. Ada bunyi kelentang-kelentung kat dapur tu. Tengah masak apa tu? Masak bihun goreng. Jadi lain terus Rentak Pagi KL. Ini Baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Dan Kaiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: terus terukir di hati anda. Bakat Yuna tadi terukir di bintang, terus menghiasi Ruanta pagi KL dan waktu sekarang 6.34 minit pagi.
1: Baik, seperti biasa Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini 8 Jun 2026, bersama dengan hari Isnin. Pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua yang nak pergi tempat kerja waktu pagi macam ni kan, stand by lah apa yang patut. Naik kenderaan yang sepatutnya.
0: Ada yang datang naik lori?
1: Mungkin lah. Tak adalah maksudnya hari ni nak plan naik motor lah. Tiba-tiba lah hujan.
0: Sedekahlah apa yang patut kan. Baju hujan dan sebagainya. Okey, dan juga untuk hari ni istimewanya juga kami akan keluar TV. Menerusi Selamat Pagi Malaysia. Seleksi pagi lebih kurang pukul 8.20 pagi macam tu. Jadi anda boleh standby lah depan TV, di TV 1. Boleh saksikan kami di sana bersama-sama dengan rakan-rakan kita dari Perak FM pun ada. Dari Kelantan FM pun ada. Dan hari ni kita nak berbicara mengenai ketagihan media sosial.
1: Ya, betul. Kalau nak tahu media sosial ni sebenarnya memberi keburukan ataupun kebaikan kepada kita, kenalah dengar nanti.
0: Ada yang cakap media sosial ni kalau tak ada media sosial, hidupnya macam tak lengkap.
1: Ya, betul.
0: Ada yang kata kalau tak ada pun tak apa. Jadi apakah pendapat anda? Itu pendapat anda. Kejap lagi kita nak tengok, nak dengarkan apa pula pendapat kami mengenai isu inilah.
1: Betul.
0: Baik, untuk hari ni jom kami nak hiburkan anda yang mungkin sedang patah hati, patah jantung, patah usus. Ada yang patah hati.
1: Alamak.
0: Mungkin sedang bergaduh dengan pasangan. Tak apa, sabar. Memang pasangan kita tu macam banyak perangai. Yang penting kita kena sabar lah.
1: Betul. Dalam kehidupan kita ni ada naik turunnya.
0: Gitulah. Baik, ini lagu Osman Cepen bersama-sama Chubby, Patah Hati, Rantak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Baru tak bagi KL, Olivia Dean baru saja berlalu dengan tajuk lagunya So Easy to Fall in Love. Rentak Pagi KL dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat radio RTM.
2: Ya, dan seperti biasa anda boleh singgah di Facebook KL FM untuk tonton 3 video tular kita. Dan sementara saja lagi kita akan kupaskan satu persatu video tular yang ada dan komen anda.
1: Okay, ada cerita mengenai maaf itu mempermudahkan segalanya. Ya. Lepas tu ada pula kedai tu owner burgernya tak ada di masa ini.
2: Dan ada juga lelaki ni mudah sangat terhibur.
1: Orang vacuum pun boleh jadi.
2: Ya, betul.
1: Okey, sebut je kejap-kejap lagi. Dan untuk waktu ni terus dengar Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KL FM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KL FM, ini baru KL.
4: Saya Diha, saya dari Kelate. Lama jauh Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami pe. Ini baru KL.

0: KL. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesaksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia. Negara Arab Saudi. Dulu kita segini mengupang, saya kata ambil situ. Harga se-Arab Saudi masa itu dimengupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2 ringgit dimengupang, lebih pada kita. Kita segit 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
1: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
2: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
1: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti. Kualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengekspor petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
5: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
1: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Permesaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan Badminton Terbuka Indonesia, pemain bergulu lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus meramatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergulu lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya untuk pertemuan kita pada pagi ini, pagi Isnin 8 Jun 2026, kepada anak-anak kita yang bersekolah. Selamat kembali bersekolah setelah cuti panjang. Ya, dan pagi ini mungkin sesak sikit sebab ramai nak pergi hantar anak-anak sekolah. Jadi apa kata kita nak kongsikan info trafik untuk anda?
2: Baik, trafik perlahan di lokasi berikut, dari UPM ke KTM Serdang, terus ke Plaza Tol Mines, U Balakong ke The Mines, Salat Selatan ke Pusat Bandar, persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana dan lokasi lain-lainnya, trafik lancar. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, agak luar biasa trafik tu jam tu kan, boleh je WhatsApp kami di 013-309-7972.
1: Okey, jadi jangan masam-masam, sentiasa senyum, walaupun juga yang sedang melanda anda. InsyaAllah lagu-lagu di Kelab FM ini akan terus menghibur hati anda. Okay?
2: Ya, betul.
1: Baik, Kulin, sepanjang hari Sabtu itu ini, saya adalah jalan-jalan pergi lepak kejap dekat sambil-sambil melihat dan juga memerhatikan perangai orang. Lepas tu dekat sebelah saya ni adalah seorang ni, saya boleh kirakan macam dia ada masalah mental sikit lah. Dia duduk situ seorang-seorang. Lepas tu dia bercerita dengan saya.
2: Bercerita dengan saya.
1: Cerita tentang kehidupan dia lah. Lepas tu saya cerita masalah saya kat dia. Cakap lah saya ni pun ada masalah sikit. Sebab dia nasihatkan saya.
2: Dia nasihatkan saya.
1: Lepas tu saya terima lah. Saya terima sebab ada orang cakap, jangan pandang siapa yang bagi nasihat.
2: Tapi pandang
1: apa nasihat yang dia bagi pada kita.
2: Okey, contoh nasihat yang dia bagi kat awak.
1: Dia cakap, saya cakap lah saya ni jodoh susah sikit. Lama-lama tak kahwin lagi. Dia kata, tak apa, sabar. InsyaAllah Allah akan bagi awak. Saya rasa macam pandang, saya pandang dia atas bawah kan. Tapi tak apa, saya terima. Mungkin itu teguran Allah untuk saya.
2: Betul.
1: Dia Allah bagi, kirimkan ungkapan ataupun nasihat daripada dia kepada saya.
2: Yang penting kita sentiasa menghormati satu sama lain. Di mana sahaja kita berada, dengan siapa pun kita berbicara, yang penting kita hormat dan terima lah apa pandangan mereka kan.
1: Betul lah. Ada orang yang tak boleh terima pandangan ataupun pendapat daripada orang yang lebih muda daripada dia.
2: Betul.
1: Jadi itulah, tak kisahlah kalau kita hormat orang, orang akan hormat kita.
2: Ya, betul. InsyaAllah.
1: Macam saya hormat Kulin, Kulin pun akan hormat saya.
2: Betul-betul.
1: Kan?
2: Macam Epi selalu belanja saya, saya akan belanja Epi.
1: Hari ni, boleh hari ni. Nak belanja kat mana?
2: Nanti kita raja.
1: Saya teringin nak makan ni lah, bakar-bakar pun nama yang Sukiya. Sukiya.
2: Daripada minggu lepas nak sekianya. Gegar pula saya.
1: Hari ni saya tuntut, okey?

0: Baik, kepada anda semua, kami dah pun muat naik 3 video tular di Facebook KLFM. Jadi kepada anda masih lagi sempat untuk anda tonton dan anda komen. Dan sebentar saja lagi kita akan bacakan komen anda satu per satu.
1: Okay. Jadi diharapkan anda semuanya okey. Dan saya doakan orang yang bagi nasihat pada saya pun okey.
0: Ya. Dan
1: lepas dia bagi nasihat saya, dia cakap saya, bang ada 100 bang.
0: Lah takut. Ingatkan dah bagi nasihat tu dapat jodoh terus.
1: Dia adalah harga dia.
0: Ada harga.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Lagu persembahan Zizan Razak dan juga Ismail Zadi dengan tajuk lagunya Berserah terus menghiasi rontak bagi KL dan waktu sekarang 7.30 minit pagi.
3: Baik, kepada anda semua, sekarang ni kan kita dah pun masuk apa yang tular. Video yang pertama berkenaan dengan seorang, dua orang, tiga orang lelaki yang berada di hospital ni.
2: Ada di hospital. Hiburan lain tak ada. Lepas tu ada pula cleaner ni, dua orang cleaner ni tengah vacuum. Vacuum itu hiburan yang menghiburkan mereka lah.
3: Ya, masalahnya Pak Endang tu tak berkelip. Hayal lah orang kata.
2: Yalah, dekat ward dia kan, dia macam line tu macam kurang sikit. Nak tengok cerita ke, dia macam lambat sikit. Jadi itulah hiburan yang ada. Macam Kulin pernah masuk ward?
3: Saya sentiasa.
2: Oh, sentiasa masuk ward?
3: Sentiasa. Tapi kalau saya, hiburan saya adalah tengok K-drama lah.
2: Kalau line okey lah. Tapi kalau line tak okey, nak tengok apa? Tengok dinding.
3: Itulah tu. Kadang kalau line tak okey, kita termenung je lah. Pandang orang sekeliling ke, kita pandang gelagat nurse, doktor ataupun sebelah kita kan ada orang.
2: Okey, saya seumur hidup saya, saya pernah sekali je masuk ward. Itu pun 3 jam je.
3: 3 jam? Sebab apa?
2: Saya merayu dekat doktor. Doktor, saya nak keluar. Saya tak boleh. Ini bukan kehidupan saya ni. saya tak bahagia duduk sini.
3: Kenapa? Saya ada satu soalan untuk lelaki lah. Kalau lelaki patah tangan, patah kaki, mereka ni macam superhero. Alah, sikit je. Boleh ni. Tapi kalau demam, Masya Allah.
2: Demam ni bila demam dia macam berlumpuhkan sistem badan lah.
3: Tak, masalahnya terus hilang.
2: Terus hilang lah.
3: Kematuan tu hilang, kekuatan tu hilang, melepet je kerjanya.
2: Dia kalau patah kaki, patah tangan tu, asalkan dia bergerak lagi okey. Tapi kalau demam tu nak gerak susah tau.
3: Nak demam tu siap nak bagi wasiat. Dia punya tahap kronik tu.
2: Berbalik kepada cerita saya masuk ward tadi. Sebelah saya tak boleh nak bercakap, dah hampir-hampir dah. Depan saya pun macam itu juga. Sebelah saya dah kronik sangat dah. Saya dah macam, kenapa kehidupan saya macam ni?
3: Tak, sebenarnya kehidupan tu nak memberi keinsafan kepada awak.
2: Saya nak bersembang dengan siapa pun saya tahu. Jadi saya berayu pada doktor, saya nak keluar. Alhamdulillah lah, doktor bagi keluar dengan nak tanggungjawab sendirilah.
3: Ya, betul. Betul, kalau kita nak keluar ward, walaupun doktor tak benarkan, kita memaksa-memaksa, memang akan ada satu borang yang kita perlu sign. Dan apa-apa jadi dekat kita adalah tanggungjawab diri sendiri. Jangan salahkan doktor.
2: Ada nurse tu, dia bagi borang kat saya. Lepas tu saya nak sign, saya kata tak nak lah. Dia borang nikah tak nak.
3: Sebab tu lah awak single sama sekarang. Sebab awak jual mahal.
2: Jual mahal lah. Mana boleh menekan-nekan gitu.
3: Tapi kalau nurse pun cantik-cantik, pandai jaga awak. Kalau awak demam tu, wush, memang top lah kalau nak jaga awak.
2: Okay, jadi boleh lah si korang balik lah. Baik, sebab sini kami akan kongsikan komentar-komentar anda di lagu sebab Nabila Razali, Balas Baik, Rontak Pagi KL.
3: Ini ber KL.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: 7.40 minit pagi dan hari ini kita bercerita tentang lelaki-lelaki di luar sana yang mudah sangat terhibur, dihiburkan.
3: Dia bukan saja lelaki saja, wanita pun sama tau. Bila wanita ni masuk, tak kisahlah wanita ke lelaki ke, bila masuk ward ke, tak ada hiburan lain. Kadang-kadang akak kerida lalu, itu jadi hiburan. Ada bunyi-bunyi sikit, itu jadi hiburan. Macam kawan saya, dia masuk ward. Macam sunyi kat situ, dia buat konsert kat situ.
2: Buat konsert?
3: Tak apa-apa, nyanyi ramai-ramai satu lagu. Semuanya, Kuala Lumpur.
2: Saya tahu kawan awak masuk ward mana.
3: Ada.
2: Yang tak sepatutnya.
3: Dia ada dua je. Dekat Tampoi ataupun ni mana, Raja Rambutan.
2: Ya, saya rasa hospital bahagia.
3: Hospital bahagia.
2: Mana boleh kita buat bising tau.
3: Boleh. Kadang-kadang kita macam bosan-bosan. Kadang-kadang nurse pun datang, nurse main gitar, dia main drum sekali. Untuk hiburkan orang lah.
2: Ya, saya dah yakin dan pastilah kalau nurse-nurse join tu maksudnya kat hospital bahagia lah tu. Semoga sentiasa bahagia lah kawan bahagia awak lah tu.
3: InsyaAllah.
2: Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada Meli katanya, kalau dekat emergency room tu line phone pun tak ada, nampak cleaner mop lantai pun boleh hayal.
3: Apa nama, lebih lagi kalau mop yang cleaner tu cantik-cantik. Kali kena sekarang ni pun cantik tau. Dan juga ada Jun, ya betul sangat, saya dulu selalu tengok doktor lelaki handsome datang melawat, itu je hiburan saya waktu dekat ward.
2: Awak ni macam geng saya lah, jangan beritahu orang.
3: Tadi awak cakap cerita lelaki tu tau, ni wanita pun ada tau.
2: Betul, antara hiburan kami di hospital. Lagi-lagi saya yang wanita ni, kami suka tengok doktor-doktor yang hello lah.
3: Masa saya masuk ward tu, yang datangnya mak-mak orang, nurse. Ada yang datang macam pernah tengok Rikishi.
2: Kamu ni jangan macam tu.
3: Saya datang takut, saya tengok macam, masa teringat saya punya cikgu bahasa Inggeris dulu. Apa nama cikgu bahasa Inggeris dulu, saya garang, teringat saya. Okey, ada juga Muhammad Fitri Mazlan katanya, sepanjang sebulan lebih dalam ward ini adalah satu pengisi aktiviti harian, selebihnya tenung siling.
2: Betul. Dan ada juga daripada Nur Syaira, ingat baby je perlu bunyi bising untuk tenangkan diri, tak sangka yang besar ni pun memerlukan juga.
3: Betul, macam saya dekat rumah pun kalau senyap pun saya akan pasang lagu apa semua, saya tak boleh nak senyap. Kalau senyap saya jadi macam keburungan.
2: Faham.
3: Saya kalau bawa kereta pun mesti ada lagu juga.
2: Kalau saya terbalik pula.
3: Kenapa pula?
2: Saya perlukan ruang yang sunyi. Kalau saya bawa kereta, kadang-kadang saya tak buka apa radio. Saya menikmati perjalanan saya.
3: Yelah, kehidupan awak dipenuhi dengan kebisingan lah kan. Lepas
2: pagi
3: tu
2: pagi bising jumpa awak.
3: Makan
2: pun bising jumpa awak. Saya terlalu bising dengan awak.
3: Kita selalu bersama eh.
2: Bukan. Kita bekerja je saja.
3: Bekerja samalah. Okey. Baik, yang komen terakhir daripada Pikau-Pikau katanya, teman mak dalam ward. Punyalah lama tinggal dalam tu, sampaikan timetable cleaner pun aku boleh ingat.
2: Alamak. Bolehlah akak ni jadi ini manager untuk
3: nurse.
2: Untuk tentukan jadual mereka. Dah tahu kan?
3: Betul.
2: Tapi saya ada satu pengalaman lah waktu saya di ward kan. Waktu ni saya sekolah rendah lagi. Waktu berdua je. Tapi saya dipindahkan waktu malam. Waktu malam tu memang betul-betul meriah, macam ada kawan lah kat sebelah kan. Pun berbual-berbual kan. Rupanya esok nurse kata tak ada orang. Tak ada orang.
3: Awak berbual dengan siapa?
2: Itulah masalahnya, siapa yang duduk sebelah saya tu.
3: Biasalah, orang cantik ni biasanya akan diganggu. Kalau tidur tu ditindih macam-macam lah.
2: Ingatkan saya asyik diganggu dengan Epi Syafiq. Rupanya Allah.
3: Itulah, saya pun suka mengganggu hidupan awak.
2: Saya tahu.
3: Baik, kita nak terus berpindah ke video tulai yang kedua. Tak perlu gaduh-gaduh, minta maaf, selesai masalah. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak bergaduh dengan orang ke apa ke, kita rendahkan ego, kita minta maaf, insyaAllah selesai.
2: Bercerita tentang video tular kita yang kedua ni, ada seorang pakcik ni, dia kalau tukar line ataupun dia berhenti tanpa orang kata
3: tanpa usul peksa.
2: Bukanlah, dia macam berhenti secara mengejutlah.
3: Lepas orang marah lah, gaduh. Lepas tu seorang ni tegakkan badan yang basah, seorang ni tegakkan dia betul. Lepas tu akhirnya tak pernah saya minta maaf. Macam tu okey. Terus maaf, terus settle.
2: Ya, yeah, senang kan minta maaf sebenarnya.
3: Okey, dan sebab sini kami akan bacakan komentar-komentar anda. Ini lagu sebab Hakim Ahmad dengan tajuk lagunya Saya Bengang ke awak sekarang ni.
2: Kenapa awak nak bengang saya?
3: Iyalah, awak cakap saya tadi membisikkan hidup awak.
2: Tak ada. Tak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sebelum 8.2 minit pagi, Nang baru saja berlalu bersama Iman Troy dan ini adalah Rentak Pagi KL.
2: Baik, kita nak sambung ke video yang ketiga berkenaan dengan akak ni kan. Dia buat burger sendiri. Yelah kan, perempuan ni kalau lapar jangan buat main tau.
1: Betul. Saya ingat saya waktu saya pernah berniaga dulu. Berniaga cakitiao.
2: Cakitiao.
1: Saya pernah berniaga cakitiao dulu.
2: Okey.
1: Saya nak pergi tandas sekejap. Pergi dah balik-balik tengok orang penuh. Orang ada perempuan ada dimasak cakitiao dia sendiri.
2: Alamak.
1: Masalahnya lagi sedap.
2: Disebabkan
1: tu dia saya cakap ambillah kedai ni. Saya
2: orang senang buat duit eh?
1: Senang dia buat duit.
2: Okey, sekarang ni kita nak baca komen daripada anda semua. Kita ada Mami Mikael katanya, weh, aku pernah beli burger orang gerai tak ada. Aku masak sendiri. Sekali ada 4-5 orang orang customer. Customer dah balik, tuan kedai datang. Saya cakap tadi ada customer, saya tolong masakkan, dapat upah weh.
1: Wah, untunglah dapat upah eh. Ada juga Imu Jang katanya, patut dia tanya pula abang gerai tu, ya bang nak order apa, nak order burger apa. Sebab lepas dia dalam masak tu, abang burger tu datang dengan muka bela apa semua kan.
2: Yelah.
1: Kalau saya tanyalah, abang nak burger apa bang, saya masakkan.
2: Tak, kalau saya tuan kedai tu, saya cakap awak ni siapa?
1: Awak ni siapa?
2: Awak duduk sini ke?
1: Adakah awak jodoh saya?
2: Risau. Dan ada juga daripada Aimrin katanya, dek, mengingatkan semula perangai akak. Akak bancuh cendol, dek. Tokek